Basudana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemdes Kabupaten Seram Bagian Timur SBT menanggapi sekaligus meluruskan informasi terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Informasi ini sempat beredar di kalangan masyarakat dan sempat menimbulkan adanya pro kontra. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pemdes SBT Hamzah Al-Hamid menegaskan bahwa informasi itu sing betul. Ia menegaskan bahwa sing ada petunjuk teknis atau juknis yang mengatur penggunaan dana desa untuk pembangunan gerai KDMP. Hal itu antua bilang kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu kemarin 6 Mei 2026. Menurutnya jika terdapat kebijakan terkait dengan penggunaan atau pembangunan gerai KDMP, hal itu kemungkinan berasal dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Anto juga menyinggung kemungkinan adanya pemotongan ataupun juga menyinggung kemungkinan adanya pemotongan atau pengaturan dari pusat yang tidak berada dalam kewenangan daerah. Meski demikian, Hamzah mengakui bahwa isu pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sempat menjadi perhatian terutama terkait kesiapan desa. Dan Anto juga menjelaskan bahwa pada pencairan dana desa tahap 2 tahun 2025, salah satu syarat yang harus dipenuhi desa adalah kesiapan lahan untuk pembangunan gerai KDMP. Dan Antua juga menambahkan desa itu diwajibkan membuat surat pernyataan hibah lahan yang kemudian diunggah ke sistem sebagai bagian dari persyaratan pencairan dana desa tahap 2 pada semester kedua tahun 2025. Jadi Bapak Hamzah menyarankan sebaiknya hal tersebut ditanyakan langsung kepada dinas terkait seperti dinas koperasi, dan diakui berdasarkan informasi yang diterima memang terdapat sejumlah persoalan terkait lahan yang telah dihibahkan oleh desa namun sing terinci dengan jelas.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingatang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Ya, Mas Saudara, cuaca sudah mulai bergelora lagi ya. Mulai cerah, ada panas. Ya, mudah-mudahan Mbak Saudara bisa memanfaatkan kondisi ini dengan baik buat Mbak Saudara semua. Dan ketemu berharap semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan ya bisa kembali bersemangat melakukan aktivitas setelah dari kemarin satu hari itu hujan full. Hujan full ya, Bu Saudara. Dan Bu Saudara, belakangan ini istilah JMP seperti yang ketung dengar dan simak juga informasi-informasi dari baik dari media massa ataupun juga dari medsos JMP dan fenomena suicide landmark menjadi pembicaraan hangat dan viral di kalangan anak muda dan juga penggunaan media sosial di Kota Ambon belakangan ini. Istilah ini merujuk pada tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki pemandangan indah namun berbahaya, yang kemudian dong kaitkan dengan narasi atau tren bunuh diri serta ajakan untuk mengakhiri hidup. Istilah JMP yang sering muncul di berbagai status WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok merupakan singkatan dari bahasa gaul yang bermakna ajakan untuk melakukan tindakan yang berbahaya atau mengakhiri hidup. Mbak Saudara, fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena menyebar cepat melalui konten-konten yang terkesan estetik atau estetik namun menyimpan pesan yang sangat berbahaya dan mematikan. Nah, tempat ikonik menjadi landmark berbahaya dan beberapa titik di lokasi di Kota Ambon yang sebenarnya merupakan tempat wisata atau spot foto favorit, tapi sekarang tanpa sengaja atau memang disengaja dilabeli sebagai suicide landmark. Tempat-tempat ini biasanya memiliki ketinggian, tebing, atau lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Yang mengkhawatirkan, narasi yang dibangun di media sosial seringkali menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang romantis, solusi dari masalah, atau tren yang harus diikuti. Nah, hal ini, Mbak Saudara, sangat berbahaya karena dapat menormalisasikan tindakan bunuh diri dan memicu efek peniruan copycat effect, terutama di kalangan remaja yang sedang mengalami

0: Nah, jadi menyebarkan informasi tersebut bukan hanya tidak etis, tapi juga bisa dikategorikan sebagai tindakan memprovokasi atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang membahayakan nyawa. Setiap masalah hidup pasti ada jalan keluarnya, bersaudara, dan kematian bukanlah solusi. Kematian bagaimanapun juga adalah wewenang dari antua yang di atas, ya. Jadi yang menentukan katong ada dan yang ada di sini, di dunia ini, itu cuma antua di atas. Jadi bersaudara, fenomena ini menjadi pengingat bahwa isu kesehatan mental di kalangan anak muda perlu mendapat perhatian serius. Dan orang-orang tua, katong sebagai orang tua, ataupun sebagai kakak, ataupun sebagai adik, sebagai saudara, saudara sepupu, semua yang baku tarika di situ, katong harus perhatian, perhatikan juga katong pun sekitar, sehingga usah sekitar dulu, katong pun keluarga dulu, ya, tekanan hidup, masalah hidup, hingga pengaruh lingkungan itu bisa membuat seseorang merasa putus asa, ya. Jadi komunikasi itu katong harus jalani dengan orang-orang di sekitar, jangan cuma diam, karena diam dengan melihat HP itu bisa berbahaya juga, karena kalau tidak ada solusi, tidak ada pembicaraan dengan orang lain, maka katong akan serasa sendiri begitu. Orang lain, orang-orang di sekitar, katong sing bisa sing tahu kalau dorang itu sebenarnya ada punya masalah apa. Tapi kalau misalnya katong bisa menjalin komunikasi, mungkin itu lebih baik. Kak, bagaimana? Ada dua, Ruth dengan Dina.
1: Iya, Ibu.
0: Jadi kalau misalnya dengar hal-hal seperti ini, Dondo sudah dengar tuh?
1: Sudah, Kakak.
0: Iya, sudah dengar. Nah, kalau untuk Dondo sendiri, untuk bagaimana menurut kamu dua? Ruth dulu, Ruth. Fenomena-fenomena yang terjadi seputar JMP ini menurut orang dua bagaimana? Kalau yang dong puisi hati saja, kan kalau dengar begitu, ih kenapa begitu ya, ih mungkin begini kan, mungkin kira-kira bagaimana? Dina tadi mau bicara, Dina kata mau dengar suara-suara anak muda nih, anak-anak muda nih ya biasanya, karena kan kebanyakan yang suka jadian itu masih muda, iya toh, istilahnya masih muda, masih kuliah, dia masih usia-usia produktif sebenarnya, masih usia kuliah, sekolah. Dondo menilai bagaimana? Kalau Dondo punya komunikasi di rumah bagaimana? Kalau Dina dengan orang tua, dengan kakak adik, itu biasa dong suka cerita-cerita, baca cerita dulu, baca cerita kaseng atau bagaimana?
1: Jarang.
0: Dina dulu, Dina.
1: Jarang, Ibu, jarang.
0: Jarang ya?
1: Iya, Ibu.
0: Nah, kenapa jarang? Kenapa jarang? Apa mungkin orang tua punya kesibukan yang cukup tinggi atau bagaimana?
1: Iya, Ibu.
0: Atau mungkin Dina seng, maksudnya kalau orang tua seng maksudnya sibuk begitu toh? Kenapa seng mencoba untuk komunikasi, untuk bicara saja, cerita saja apa yang misalnya, ih mama tadi, ih papa tadi kita di sekolah tuh begini begini, begini. Misalnya begitu, sing ada inisiatif pak mau cerita begitu atau ah sudahlah dong sibuk, bagaimana? Atau memang orang tua yang sing apa ya? Seng tanya-tanya begitu, bagaimana? Lebih kesibuk?
1: Iya, Bu. Sibuk. Orang tua tiap hari pergi gabung.
0: Iya, gabung ya?
1: Iya, Kak.
0: Jadi di rumah, berarti di rumah dengan adik, kakak?
1: Iya, Bu. Kakak.
0: Iya. Ada adik, ada saudara?
1: Ada kakak, ada bersaudara 3 orang.
0: Tiga orang, ya. Berarti komunikasinya lebih banyak dengan saudara-saudara.
1: Iya, kakak.
0: Begitu. Oke. Berarti ini katong sudah apa nih toh? Ini fenomena lah ya, komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi orang tua sibuk bekerja, jadi jarang berkomunikasi ya?

0: biasanya komunikasi itu untuk masalah apa?
1: Masalah untuk masalah sekolah sa kakak.
0: Oh, jadi mama besok bayar uang ini begitu?
1: Iya kak.
0: Astaga. Nah kalau Ruth bagaimana Ruth? Biasanya komunikasi dengan orang tua tuh biasanya gimana? Lancar kah?
2: Ada hari? Kadang-kadang lancar kakak, ada yang jarang lagi kak. Barangkan kedua orang tua aja ada sibuk lagi. Jadi kaca. Kalau macam bicara paling ada waktu baru bicara.
0: Ada waktu percaya.
2: Iya.
0: Oh begitu ya.
2: Iya.
0: Oh jadi bersaudara ini Don Dua ini tinggal di mana? Di Kairatu ya?
2: Iya kakak Kairatu. Nah,
0: tinggal di Kairatu. Kairatu yang katong bilang ya sudah tuh bersaudara. Balong bagaimana dengan yang katong yang ada di kota Ambon yang juga sibuk begini? Bagaimana dengan bersaudara yang punya anak-anak seperti seumuran Ruth, seumuran Dina? Nah, kalau katong bisa tarik garis persamaan itu, orang tua sama-sama sibuk dan jarang berkomunikasi, iya. Betul? Nah, biasanya kalau Ruth sendiri komunikasi dengan orang tua tuh terkait apa misalnya?
2: Sehari-hari saya kayak bicara, kakak kayak bicara-bicara mau pi mana begitu. Kaseng dulu-dulu cerita-cerita sama gitu.
0: Kakak. Ah, ya dulu cerita tuh cerita apa contohnya?
2: Kayak hari ini masa apa, pi gimana begitu kakak.
0: Ah, begitu saja.
2: Iya.
0: Saya pernah komunikasi macam misalnya punya pacar kah atau mungkin mama tanya atau bapak tanya, Ruth di sekolah tadi belajar apa misalnya begitu.
2: Iya. Ada tanya, biasa
0: ada tanya.
2: Iya.
0: Nah, satu hari ini satu hari tuh biasanya kalau hitung-hitung ya.
2: Iya, kakak.
0: Berapa banyak komunikasi yang terjalin? Yang biasanya ini.
2: Lumayan banyak, kakak.
0: Oh, lumayan banyak.
2: Iya.
0: Oh. Berarti masih mending Ruth daripada Dina ya?
2: Barang biasa dulu sama-sama, cuma karena sekarang bapak su pergi kerja tuh kakak, jadi bicara lewat HP sama gitu kak.
0: Oh.
2: Kalau di rumah kan biasa sama-sama dengan bapak duduk-duduk mamasa sama-sama bicara-bicara sama.
0: Cerita-cerita.
2: Iya, cerita-cerita.
0: Tapi ada komunikasi begitu
2: ada,
0: ya?
2: Ada iya kak.
0: Ada cerita-cerita. Oke. Ya, jadi seperti itu, Pak Saudara. Jadi intensitasnya masih lumayan Ruth iya. Deh di dengan Dina. Dina sing marah tuh? Sing bapak tuh? Iya. Memang itu kenyataan tuh. Nah, ini pelajaran buat orang tua. Jadi harus ada tapi begini kalau untuk Dina bagaimana seharusnya seperti apa yang Dina mau seharusnya bagaimana kalau menurut Dina komunikasi antara orang tua dan anak Dina ini dia paling pemalu sekali ini Dina ini. Coba Ruth dengan Dina kamu dua pertama baik gak sih?
1: Tetangga.
0: Oh, tetangga. Iya. Oh, berarti sedikit banyak Ruth tahu tentang Dina.
2: Iya.
0: Iya. Jadi menurut Ruth bagaimana seharusnya komunikasi orang tua dengan anak sehingga kira-kira selama ini Dina ataupun Ruth, kamu dua merasa kamu dua sendiri kasih. Kalau misalnya ada masalah begitu, kamu dua biasa cerita ke siapa?
2: Biasa ke mama sak. Kakak.
0: Ke mama?
2: Iya.
0: Kalau Dina?
1: Sama kakak, ke mama lain.
0: Ke mama lain?
1: Iya, baru. Kalau lebih dekat di bapak.
0: Kenapa?
2: Karena bapak lebih kebanyakan sibuk kakak.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Kamu dulu jangan bicara kompak. Oh jadi begitu. Iya memang rata-rata sih anak-anak biasanya rata-rata lebih ke condong kalau curhat ke mama ya,
2: iya.
0: Biasanya seperti itu. Biasanya, tapi biasanya mama kan suka marah-marah tuh.
2: Iya kakak.
0: Tapi tetap mau saja.
2: Tetap mau saja karena biasa tertawa sama-sama nih. Oh. Itu yang membuat ketemunya senang.
0: Oh kakak. Begitu, bisa bercanda-bercanda ya.
2: Iya.
0: Basang aja.
2: Iya begitu.
0: Oke. Jadi memang komunikasi itu penting dalam keluarga ya.
2: Iya kakak.
0: Kalau misalnya pun orang tua yang bisa komunikasi ataupun orang tua sibuk sama papa harusnya katong anak-anak katong yang apa membuka jalan komunikasi begitu. Iya, kan. Apapun itu katong ini supaya kadang-kadang orang tua kan mungkin karena dong terlalu sibuk sampai sibuk untuk cari uang sampai dong sampai lupa untuk berkomunikasi. Tapi kalau misalnya ada anak yang mama atau bapak begini begini begini pasti dorang akan respon begitu. Saya mungkin dong saya respon. Nah, jadi katong anak-anak juga harus punya inisiatif untuk berkomunikasi. Jadi nanti Dina nanti kalau pulang sampai di Kera tuh jangan diam-diam ya. Seperti hari ini ditanya juga Dina sih bisa jawab. Malu-malu ya. Oke, Mbak Saudara, jadi seperti itu gambaran sedikit tentang bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua ataupun orang tua dengan anak ya. Seharusnya seperti apa. Mungkin juga ini sedikit gambaran yang terjadi dari apa yang Mbak Saudara dong alami saat ini. Nah, kalau misalnya gambarannya seperti misalnya contoh kayak Dina, berarti Mbak Saudara di rumah yang sekarang ini dengar mungkin sebagai orang tua, sebagai anak ya harus menjalin komunikasi lebih intens, lebih sering dengan anak-anak supaya dong saya ngerasa dong sendiri. Tapi dong ada orang yang bisa ada orang tua yang bisa dengar dong punya keluh kesah. Kira-kira seperti itu. Jampi mana-mana Mbak Saudara masih dengan ketong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Iya, terima kasih dan kebanyakan buat saudara masih ingat dong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Buat saudara yang ada di Ambon, yang ada di Seram, yang ada di Tual, yang ada di Banda, Namlea, semuanya ataupun juga di mana saja berada yang lagi mendengarkan siaran Pro Ampa, selamat pagi menjelang siang buat bapak saudara semua. Nah, untuk bapak saudara yang sama sekali belum pernah pergi ke Ambon, atau mau kasih informasi buat bapak saudara jenis-jenis makanan yang harus bapak saudara cicipi pada saat bapak saudara datang ke kota Ambon. Nah, kalau bicara tentang kota Ambon, pasti salah satunya semuanya menarik. Dan salah satunya adalah wisata kuliner. Ini menjadi salah satu kegiatan wisata yang paling yang sangat-sangat diminati saat saudara berkunjung ke kota Ambon. Dan beberapa makanan khas kota Ambon Manise yang terkenal paling lezat. Dan kayaknya saudara kalau misalnya saudara balik lagi ke tempat saudara, lalu tamang-tamang bilang, Supi ke sini gak belum? Kalau saudara bilang belum, berarti bapak saudara belum pi ke Ambon. Kalau belum mencicipi salah satunya, ya salah satunya nih ya, yang terkenal itu rujak, rujak nasepa itu biasanya. Biasanya kalau beta dengar cerita-cerita dari tamang-tamang atau misalnya mungkin beta baca di medsos-medsos begitu, bisa dong bilang kalau pi ke Ambon langsung menuju ke Natsepa, harus makan rujak Natsepa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu akan pun salah satunya yang paling wajib harus dikunjungi. Kemudian yang berikut bersaudara, nasi kalapa. Nasi kalapa ini kalau di Ambon, di kota Ambon itu susah yang asing lain bersaudara. Dan nasi kalapa ini seng asing terdengar juga di telinga bersaudara. Beberapa olahan nasi di area lain menggunakan kelapa sebagai bahan penambah gurih. Tapi basudara, kalau di kota Ambon, basudara dapat menikmati nasi yang dicampur dengan parutan kelapa, lalu ada campuran dari bumbu-bumbu lain, rempah-rempah, terus ada terasi juga dan jeruk lemon. Nah, ini nih akampung apa namanya campuran-campurannya. Nah, tentu saja bapak saudara, cita rasa yang bapak saudara dapatkan nanti itu akan cukup berbeda dibandingkan dengan olah nasi biasa yang bapak saudara makan. Nah, bapak saudara dapat menikmati rasa cita rasa yang unik, menarik dari hidangan yang satu ini. Jadi biasa nasi kalapa tuh akan disajikan dengan ikan suwir-suwir lah, begitulah ya. Nah, kalau Ruth biasanya pernah makan nasi kalapa?
1: Pernah, Ibu.
0: Ya, pernah lah, namanya orang Ambon ya, pernah makan nasi kalapa. Nasi kalapa dong di Kaira tuh ada keseng? Ada toh?
1: Ada, tapi belum pernah makan di Seram, cuma di Ambon.
0: Oke, jadi di Seram saya terlalu banyak.
1: Iya, Bu.
0: Nah, jadi nasi kalapa nih ada kerupuk lai, ada dia pun sambal lai.
1: Iya.
0: Terus biasanya nasi kalapa tuh akangnya ada itu tuh apa nasi kalapa tapi masa dengan santan begitu kan? Iya kah?
1: Mungkin kakak. Iya.
0: Jadi ada bumbu-bumbu begitu. Pokoknya akan rasa beda. Jadi bapak saudara kalau mau ke Ambon bisa langsung mencoba nasi kalapa. Yang berikut sudah pasti papeda. Kalau papeda di Kairato sudah jam bilang lah, saya bisa ucap lah. Makanya hampir setiap hari tuh makan papeda kah, Pak?
1: Iya.
0: Nah, papeda biasa paling mudah dapat di sana tuh karena pong sagu, pong kalapa, pong sagu kan banyak di sana tuh.
1: Iya, Kakak.
0: Biasa masyarakat juga apa namanya? Punya kabong sagu juga ada. Tapi Ruth Dina pernah lihat sing proses pembuatan sagu. Maksudnya itu apa sih namanya? Sagu ya?
1: Iya.
0: Sagu manta. Iya, sagu manta kan?
1: Iya, kan.
0: Yang bahan untuk kayak bikin papeda tuh?
1: Iya.
0: Ah, itu dia. Pernah sing secara langsung menyaksikan lihat dong pun proses.
1: Belum pernah, Kakak.
0: Belum pernah, ya. Ruth juga belum pernah.
1: Iya, belum pernah.
0: Belum pernah. Kamu mikir apa sih di sana?
1: Cuman sing-sing aja lewat tuh kakak Alia dong, ada tapis-tapis akang.
0: Ah berarti sudah dong.
1: Cuma lihat setengah sih oh, ya dong ramas lah.
0: Oh iya iya, tapi pernah lah sekilas-sekilas saja. Sekilas, oke, harus itu karena iya. Kalau anak-anak dari sana itu harus bikin harus menyaksikan. Dan bila perlu sekarang kan ada apa namanya, biasa orang bikin, anak-anak muda sekarang bikin konten-konten, nah itu bisa dijadikan konten tuh, iya, kan? Tuh. Nah jadi orang kan belum banyak tuh, yang belum banyak anak-anak muda yang misalnya dong bikin konten proses pembuatan kelapa, paling nanti katanya nonton TV, film-film dokumenter, itu kalau ada ya,
1: iya, kan?
0: Biasanya di TV-TV tuh ya paling nanti jam tayang sekian-sekian, tapi kalau misalnya katanya bikin di konten, atau misalnya di TikTok kah, di YouTube kah, iyo toh,
1: iya,
0: kan? Akan tetap ada terus toh, iya, dan kan? Orang nanti pasti kan ada akan nonton terus. Eh ini tamang-tamang guys, selamat pagi guys. Ini beta sekarang ada di beta pun kabong, di beta pun om pun kabong kah, di mana kah? Kata nggak ada mau, beta mau ajak guys untuk menyaksikan proses pembuatan sagu manta ya,
1: sagu manta
0: bahan untuk bikin makan papeda,
1: iya,
0: begitu. Gitu. Ini supaya jadi ide.
1: Iya,
0: besok pulang kakak Ira tuh bikin konten, konten yang beda kan, beda kan?
1: Iya, kakak.
0: Orang di kota belum tentu dapat bisa menyaksikan langsung proses pembuatan, pembuatan sagu manta toh.
1: Iya,
0: nah itu orang cuma tahu di kota nih, Balisa. Bali yang apa si dong, suka si bontal-bontal, su ontal-ontal akang. Nah itu lu cuma tahu begitu sa. Katanya lu cuma tahu begitu sa. Cuma tahu prop. Makan. Jadi begitu. Bapak saudara, jadi selain papeda ada juga ikan asar. Kalau orang Ambon bilang ikan asar nih, biasa Ruth suka makan ikan asar yang bagaimana? Di kan pengolahannya banyak ya, banyak, iya, macam. Nah, sukanya yang bagaimana? Kalau Ruth, Dina,
1: ada sukanya yang biasa pak subika kamu bus kali tadi pula lu. Kata bakar lati, kata oles-oles akan bumbu saya.
0: Apa itu?
1: Bumbu kayak bumbu kuning begitu tuh.
0: Oh, begitu.
1: Kasih yang ada yang bakar lah, nanti tinggal bikin colo-colo sama makan.
0: Oh, makan begitu-begitu sah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Dina sukanya bagaimana? Kalau ikan asar diolah jadi apa begitu?
1: Di
0: lama. Apa biasanya? Atau pernah makan ikan asar kaseng?
1: Pernah.
0: Ah, itu makannya bagaimana?
1: Makan yang colo-colo dan papeda, Kak.
0: Oh, colo-colo dan papeda. Oh, biasa begitu ya. Nah, kalau ikan asar itu kalau di rumah tuh biasanya anak-anak itu suka ikan asar yang apa? Disuir-suir. Terus masak pakai
1: kecap.
0: Kecap, sambal segala macam, campur jadi saus semua, baru campur dengan apa?
1: Jempat
0: pate. Itu enak sekali. Enak sekali. Nah, itu yang biasa dicampur dengan ini, apa namanya? Di nasi kelapa tadi. Kadang-kadang ada suwir-suwir. Ikan asar suwir-suwir. Nah, kayak gitu. Terus ikan kuah kuning, ya itu dia. Ikan kuah kuning kalau Ambon punya rasa beda, pasti beda. Karena kadang-kadang ada campuran kanari, jadi akan merasa beda. Ada campuran-campuran biji pala juga, nah kayak gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya bapak saudara di luar sana datang ke Ambon, harus coba yang namanya kue asida. Ruth, Dina pernah makan asida kah belum? Sudah kah belum?
1: Belum, Kak.
0: Balong, ya? Kamu dua datang ke Ambon nih, kamu dua harus coba asida. Ya, asida akan paling enak. Oke. Kenapa?
1: Cuma dengar akan nama saja kagak tapi benar.
0: Oh, cuma dengar saja. Ah, kamu harus cari Asida sabantar eh. Biasa tuh Akang ada tuh biasa kadang-kadang di daerah-daerah Batu Merah. Ah, itu biasa ada. Atau kalau seng di mana ya? Betul juga bingung lah mau jelaskan. Pokoknya itu sudah harus sebelum pulang ke Kera tuh nanti, tapi masih lama toh.
1: Iya kak.
0: Jadi coba harus coba Asida. Terus kohu-kohu. Nah ini kohu-kohu nih kak. Biasanya kalau orang Barat itu dong makan kayak salad begitu ya. Tapi iya, kalau tapi kalau orang Ambon punya tuh ada kelapa, ada campuran kemangi, daun kemangi. Ada kacang panjang, kacang tumbuh, segala macam, segala rupa. Nah, jadi itu masa jadi satu ini. Sebenarnya koko ini betul juga penasaran deh bikin Akang karena biasa kalau kalau biasa tuh gudangan saja.
1: Iya, kan?
0: Gudangan saya yang biasa bikin. Bisa bikin, mungkin bisa bikin. Tapi kalau koko ini penasaran karena Akang rasa paling enak. Toh?
1: Iya.
0: Jadi kokohu ini Akang Akang kelapa itu apa su campur dengan bumbu-bumbu dulu tuh.
1: Iya,
0: su campur dengan bumbu-bumbu baru Akang manta-manta begitu sah. Toh?
1: Iya, Kakak.
0: Manta-manta begitu sah tuh. Kelapa masa dulu Kak kita bingung juga. Ya, pokoknya begitu sudah. Tapi Akang pakai kelapa muda. Kelapanya agak muda. Jadi begitu. Terus ada lagi. Apa lagi? Makanan-makanan Ambon selain itu. Coba, beta kasih challenge buat kamu. Apa coba? Sambal colo-colo. Nah.
1: Sambal.
0: Terus roti kering kanari, gogos. Banyak sekali. Bagia, pisang asar, rupa-rupa. Bubur sagu ubi, macam-macam sudah. Talam sagu bakar. Ini su inilah ya. Rarobang, ini su banyak macam. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Mudah-mudahan ini bisa kasih masukan for Pak Saudara semua. Pak Saudara nyampe mana-mana karena sadikla kita mau kasih informasi for Pak Saudara semua. Tetap bersama di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: 90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara dua jemaah calon haji JCH asal Provinsi Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 24 dan 26 gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah itu yakni Jasin Oi, 92 tahun asal Kabupaten Seram bagian timur SBT, dan Rianti Ali Suhail, 40 tahun asal Kota Ambon. Yasin dinyatakan gagal berangkat karena meninggal dunia, sementara Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Menurut Kepala Kantor Wilayah Urusan Haji dan Umroh Maluku, Jumadi Wali, saat dikonfirmasi wartawan via seluler pada 6 Mei 2026, ia membenarkan akan hal itu dan menurutnya untuk melengkapi kuota yang ada, pihak panitia telah menggantikan 2 JCH gagal berangkat tersebut dengan calon yang baru. Adapun pengganti kedua calon haji yang berangkat tersebut merupakan calon cadangan dari Kabupaten Maluku Tengah Malang, ialah Amin 60 tahun dan Ridwan 37 tahun. Sekedar informasi, total JCH asal Maluku yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 sebanyak 587 jemaah. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya berjumlah 1.086 orang jamaah.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi.
0: Enak juga ya.
1: Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya?
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Ya, Mas Udara, belum lama ini Ketong memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Provinsi Maluku, dan salah satunya dimeriahkan dengan pameran karya inovasi siswa SMA dan juga siswa SMK yang luar biasa, Mas Udara. Usai memimpin kegiatan upacara di lapangan Merdeka waktu itu, Gubernur Bapak Hendrik Leverisa sempat bersama Kapolda Maluku meninjau langsung stand pameran. Dan yang paling menarik, Mbak Saudara, pada saat pameran tersebut ada berbagai produk unggulan hasil kreativitas dari pelajar lokal yang dipamerkan sebagai bukti bahwa kemajuan pendidikan di Maluku ya itu sudah sangat bagus sekali. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah motor listrik rakitan. Ya, motor listrik rakitan siswa dan juga alat pengolah air hujan menjadi air siap minum. Luar biasa. Dan selain itu, Pak Saudara, para siswa juga menampilkan aplikasi absensi digital serta teknologi pembakaran sampah yang mampu menghasilkan energi listrik. Gubernur tampak antusias ya melihat potensi besar yang ditunjukkan oleh generasi muda Maluku dalam menguasai teknologi tepat guna. Nah, jadi waktu diwawancarai sama awak media, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa menyatakan pameran ini membuktikan bahwa siswa Maluku itu mampu bersaing dalam hal inovasi. Dan Antua menekankan pentingnya sektor pendidikan untuk terus didukung lewat kolaborasi lintas instansi, termasuk program Polisi Mengajar yang baru saja diluncurkan. Nah, ini juga bagus nih, Pak Saudara. Jadi, Pak Saudara, program tersebut bertujuan untuk membentengi karakter siswa supaya tetap positif di tengah perkembangan teknologi. Dan Bapak Gubernur Antu juga menambahkan bahwa penguasaan teknologi harus diimbangi dengan moralitas yang baik melalui edukasi tentang etika bermedia sosial dan juga pencegahan radikalisme. Pak Saudara, terima kasih dan kebanya masih bersama dengan Tong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Edisi hari ini masih bersama dengan Beta Lisa.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Satu FM 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu sambil menaruh jualannya di kepala?
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Raya Al-Fatah Ambon pada pagi hari tadi. Pemerintah Kota Ambon secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji asal Kota Ambon yang akan menuju ke Asrama Haji Provinsi Maluku di Waiheru. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Badewin Watimena menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada seluruh jemaah untuk memenuhi panggilan sebagai tamu Allah. Pemerintah memastikan bahwa seluruh persiapan keberangkatan telah dilakukan dengan maksimal berkat koordinasi yang baik antara penyelenggara dan para jemaah. Anto bilang atas nama pemerintah Kota Ambon, kami bersyukur seluruh persiapan telah berjalan baik pagi ini bersama keluarga, seluruh keluarga yang hadir. Kita melepas secara resmi saudara-saudara kita menuju Asrama Haji Waiheru. Lebih lanjut, Basudara, Wali Kota menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan fokus dalam beribadah agar para jemaah dapat meraih predikat haji yang mabrur. Doa dan harapan terbaik dipanjatkan agar seluruh proses perjalanan dari Maluku hingga ke Tanah Suci berjalan tanpa hambatan. Setelah seremoni pelepasan di Masjid Raya Al-Fatah, para jemaah langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju Asrama Haji Waiheru untuk menjalankan persiapan akhir sebelum terbang ke Embarkasi Makassar untuk menuju ke Tanah Suci.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Bapak saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik luyuran hujan yang paling besar.
2: Oke, Pak Saudara, dan kebanya Pak Saudara masih ada yang katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Pak Saudara, beta sobat amang Pak Saudara dari amper siang tadi, dari jam 5. Jadi sekarang sudah jam 11 lewat 7 menit. Sudah waktunya Pak Saudara beta harus bakira dulu. Terima kasih dan kebanya Pak Saudara yang sama-sama dengan beta di Pro Ampa dari amper siang. Beta harap mudah-mudahan Mbak Saudara apa yang su ketong kasih informasi-informasinya bermanfaat for Mbak Saudara semua. Beta juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ya minta maaf for Mbak Saudara juga, dan sampai baku dapa lagi di siaran berikutnya. Jampi mana-mana Mbak Saudara karena masih ada beta pun tamang-tamang lain yang akan bertamang Mbak Saudara sampai nanti di tengah malam nanti. Sabantar ada Caca Ita nanti akan bersama-sama dengan Mbak Saudara. Jadi selamat menikmati donci-donci yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Sampai baku dapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Perompak Teriambo dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar basudara semua dengan beragam informasi, hiburan, dan kemudian ada beberapa donci juga yang sudah Beta siapkan. Sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada rekan Lisa yang sobat sama Mbak Saudara dari pagi sampai di pukul 11 tadi sekarang. Dembeta dulu. Dan nanti setelah ini akan ada informasi Papa Risa Papa Lele ya, informasi seputar UMKM. Dan nanti kita sendiri karena akan ditemani oleh Ruth dan juga Dina. Nanti setelah satu lagu ini kita akan kembali tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Tadi yang baru berlalu ada BTS yang marah, coveran dari Mario Geklau. Dan lanjut pendengar di siang hari ini, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan bahas mengenai info UMKM ya. Ini BTS yang sendiri karena asuh ada Ruth dan juga Dina di sini. Halo. Agak malu-malu ya, halo, kayak kurang bersemangat lo. Sekali lagi, halo.
1: Halo, halo Kak Ita.
0: Nah, itu dong, baru semangat anak muda. Dan dua kabar baik.
1: Baik, Kak Ita.
0: Siap, ini ada Ruth dan Dina. Kebetulan Ruth dan Dina ini sedang belajar juga di RRI Ambon. Yang mereka dari SMK 9 ya.
1: Iya,
0: SMK 9, Seram?
1: Bagian Barat.
0: Seram Bagian Barat. Nah, ini betul yang Ruth dan juga Dina akan kasih informasi ya. Seputar UMKM pastinya, karena kalau kita bicara tentang UMKM pasti kita punya banyak rekomendasi usaha-usaha atau jualan-jualan ya yang bisa dibagikan kepada pendengar, supaya nanti kayak misalnya dong mau bikin jualan tapi dong bingung, aduh ini kira-kira kita mau bikin jualan apa ya, atau kan sekarang ada hits-hitsnya, tren-trennya, makanan-makanan apa namanya, cepat saji atau minuman-minuman yang unik-unik gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa jadi referensi untuk para pendengar yang mendengarkan. Nah kalau mulai dari Ruth dulu, mungkin mau kasih rekomendasi apa, kira-kira apa sih yang biasa dibuat kalau anak-anak muda deh, apa tuh?
1: Ada telur gulung, cilok, dan
0: apa tuh, telur gulung, cilok,
1: bakso bakar
0: kan? Bakso bakar. Nah. Tapi Ruth tuh pernah makan yang kayak begituan?
1: Pernah kayak itu.
0: Pernah, enak?
1: Iya, enak.
0: Nah, itu makannya di mana? Di sekolah kah? Atau biasa kan kalau begitu kan abang-abang yang biasa jual? Iya, atau iya. Biasanya itu katong ke suatu event, terus dong jual-jual juga, begitu-begitu. Nah, tapi Ruth pernah coba ya?
1: Iya, sudah pernah kayak itu.
0: Oke, kalau Ruth pernah bikin?
1: Belum
0: pernah ya? Atau mau coba bikin begitu? Tapi Ruth pernah seng kayak misalnya jualan atau buka usaha begitu, pernah seng?
1: Pernah kayak itu.
0: Apa, jual apa?
1: Es puter sah kayak itu.
0: Es puter tuh yang kayak bagaimana, tolong jelaskan dulu dong.
1: Segar sari yang biasa putar di kampung.
0: Oh iya, kayak minuman aneka rasa begitu,
1: iya,
0: toh. Terus nanti dimasukin ke plastik baru di, iya itu memang di sini juga banyak ya, di kotamu juga banyak ya, iya, apalagi banyak. Anak-anak kecil itu kayaknya kalau misalnya jual di depan sekolah-sekolah
1: SD,
0: iya kan dong, kan biasa kan kalau lari-lari haus, suka haus. Iya, nah itu juga bisa menjadi ide jualan ya, iya. Jadi yang kecil-kecil, kata mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, siapa tahu besok-besok nanti punya stand sendiri, terus nanti jadi es segar sari Ruth. Oke, kalau Dina mau rekomendasi apa? Ada makanan atau minuman apa? Dina agak malu-malu ya. Ada apa aja Dina?
2: Ada es matcha, es krim, es coklat, dan es teler.
0: Dari sekian banyak es-esan itu, Dina pernah coba yang mana?
2: Es teler.
0: Es teler. Es teler ini yang kayak es campur itu ya?
2: Iya, Kakak.
0: Yang pakai roti, terus ada pakai semangka, pepaya, melon itu ya?
2: Iya, Kakak.
0: Jadi memang bentukannya itu agak mirip es campur ya, tapi ya entah kenapa Kakak tuh sampai sekarang belum tahu kenapa namanya es teler, apakah setelah dimakan langsung ngapain teler kah? Nah, tapi Dina juga punya pengalaman jualan, kayak buka-buka usaha begitu, pernah?
2: Sempurna Kakak.
0: Sempurna, mau coba sih. Oke, sekarang kalau tadi Ruth sama Dina kasih beberapa rekomendasi ide UMKM ya, yang mungkin bisa dibuat di rumah ya, kalau yang pulang sekolah waktunya masih banyak boleh juga dicoba, kemudian yang pulang kerja waktunya masih banyak juga boleh dicoba, karena kan kalau misalnya jualan sekarang kan sing melulu harus kayak dari pagi atau sampai siang ya, atau sore sampai malam ya, waktunya kan juga bisa fleksibel, ada juga yang jualan online juga, jadi bisa disesuaikan waktunya. Nah ini kita mau kasih beberapa ide usaha juga ya, UMKM, masih seputar UMKM. Kalau tadi kan makanan sama minuman ya Dina ya sama Ruth ya. Nah ini ada juga nih UMKM ini di bidang konten kreator dan juga jasa media sosial. Nah kebetulan ini kan agak-agak relevan ya dengan jurusannya Ruth dan Dina. Dong jurusan apa tuh?
1: DKPKK.
0: Desain komunikasi visual. Nah ini masih agak-agak masuk ya, karena ini bicara tentang konten kreator dan jasa media sosial. Apalagi kan dong belajar untuk desain-desain kayak poster gitu kan ya. Iya. Nah sekarang tuh orang-orang tuh kayak pelaku-pelaku UMKM itu kan dong ingin promosi, dong punya jualan nih, tapi dong sih mau yang ribet-ribet, kayak aduh pikirlah mau bikin posternya bagaimana. Nah Dina dan Ruth tuh bisa menawarkan punya jasa di bagian-bagian ini. Iya. Nah, ini kayak misalnya edit reels, voice over atau foto produk. Jadi mungkin kalau misalnya dong punya kamera yang bagus, dong bisa foto terus nanti bisa diedit juga. Jadi nanti tampilan dari produknya itu bisa menarik. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi UMKM itu yang seputaran cuman makanan sama minuman doang. Jadi yang kayak gitu konten kreator, edit-edit jasa untuk edit-edit produk juga itu bisa masuk ke UMKM. Kemudian tadi ada juga nih kuliner kekinian. Kalau tadi kan dong ada bahas mengenai makanan-makanan ringan ya. Nih ada juga nih es kopi lokal misalnya. Sekarang kan di Kota Ambon kalau dong jalan-jalan ya, itu banyak juga orang-orang yang suka jual kopi di jalanan ya kan. Jadi ini juga bisa menjadi ide jualan juga. Kemudian rice bowl, pisang nugget, dessert box, dan juga sambal khas daerah. Ini apalagi untuk pencinta makanan pedas, ini juga bisa menjadi salah satu ide jualan. Kemudian ada juga thrifting shop atau fashion dan fashion lokal. Apa sih kata bilang apa sih? Rombengan ya. Nah ya bahasa gaulnya thrifting shop lah ya. Jual pakaian bekas branded atau outfit vintage ya, atau kaos dengan desain khas Ambon Maluku. Dan ini juga bisa dipromosikan lewat media sosial. Yeah. Kalau adik-adik dong lihat banyak orang yang pakai baju kok, contohnya ya Molukas. Yeah. Terus ada yang tulisan Papeda. Nah itu adalah salah satu gambaran apa ya, usaha lokal yang memang dong menggunakan ciri khas daerah untuk dong punya usaha. Jadi kan kalau misalnya katong pakai baju Malukas, katong jalan di kota lain misalnya ya, di daerah lain, oh Malukas kayaknya orang Maluku nih gitu ya. Jadi ya yang unik-unik lah ya, ada ikan kuah kuning, ada papeda. Kalau orang baca katong baju itu, saya papeda, oh ini kayaknya orang-orang dari timur ya kan, karena makanan khasnya. Kemudian yang terakhir ada jual jasa ya, kayak misalnya MC, host live, dan event organizer mini. Nanti ini biasanya tuh anak-anak muda itu suka bergerak di bidang ini. Kayak misalnya MC acara ya kan, host live jualan, kemudian organizer ulang tahun, dan sound system kecil, ini juga bisa menjadi salah satu ide jualan. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Mau itu bergerak di bidang fashion kah, kuliner kah, atau jasa kah, itu memang bisa dilakukan asalkan kita punya kemauan. Oh, ya. Dan jangan sampai orang pun bilang apa panas-panas tai ayam. Hari ini Ruth mau buka jualan, kita kayaknya mau bikin jualan es pisang ijo Ruth ya. Pas buka hari pertama wih laris, hari kedua laris, hari sekali satu minggu kemudian nih kayaknya pelanggan berkurang 3. Jangan sampai tiba-tiba jual. Bahaya ya. Jadi yang penting adalah katong punya ide, punya usaha, dan katong jaga konsistensinya supaya tetap berjalan sampai siapa tahu besok-besok begini Ruth punya pisang hijau jadi pisang hijau paling enak nomor 1 di Maluku ya kan. Amin. Nah oke, nanti setelah ini katong masih akan balik ya, beta sendiri kayaknya ya, karena setelah ini nanti Ruth sama Dina juga akan istirahat dulu makan siang ya. Terima kasih ya Ruth dan Dina ya. Iya. Sudah bagi-bagi informasi juga beberapa rekomendasi UMKM untuk teman-teman pendengar di rumah. Oke, nanti setelah ini kami tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terpernah habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sih keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, suasana hikmat yang penuh haru menyelimuti Masjid Raya Al-Fatah Ambon pada pagi hari ini. Pemerintah Kota Ambon secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji asal Kota Ambon yang akan menuju ke Asrama Haji Provinsi Maluku di Waiheru. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada seluruh jemaah untuk memenuhi panggilan sebagai tamu Allah. Pemerintahan memastikan bahwa seluruh persiapan keberangkatan telah dilakukan dengan maksimal berkat koordinasi yang baik antar penyelenggara dan juga para jemaah. Lebih lanjut, Watimena juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan fokus dalam beribadah agar jemaah dapat meraih predikat haji yang mabrur. Doa dan harapan terbaik dipanjatkan agar seluruh proses perjalanan dari Mekah hingga dari Maluku hingga ke Tanah Suci berjalan tanpa hambatan. Dan setelah seremoni

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Sang terasa katong sudah dipukul 15 lebih 3 menit dan saatnya kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.

0: Aku Ciket Bulan mau ngajakin.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kenapa sampai detik ini udah 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya, RRI dan Pasar belum nongol, belum ada bersama kita. Di manakah dia? RRI Denpasar, kita masih menunggu sambungannya bersama dengan RRI Denpasar untuk siang hari ini. Abang Poknya Baben Cangcing. Dan yang pasti yang mau ikutan seperti biasa ya, boleh nanti di WhatsApp-nya kita di 0812-1123-4928. Atau boleh juga nanti di teleponnya kita di 021-35-04-510. Harusnya siang hari ini kita bersama dengan RRI Denpasar dengan tema Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Dan kita nanti bakal menghadirkan narasumbernya Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom Mkom, founder dari nusaheritage.id ya. Dan di sana nanti bakal dipandu oleh Pande Mahendra Bang Po. Berbicara tentang kebudayaan kalau di Bali, wih, lengkap komplit banyak ya Bang Po ya, dan masih tetap lestari sampai saat ini. Kalau memang pengen melihat daerah yang masih tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan aslinya ya, kita datang ke Bali ya Bang Po, melihat bagaimana perempuan-perempuan Bali yang masih berkebaya, melihat perempuan-perempuan Bali yang masih kepura, yang masih membawa persembahan, membawa sajian ya Bang Po ya, perempuan-perempuan Bali yang masih alami dengan gaya-gaya alaminya, dengan kebudayaan aslinya ya Bang Po ya. Kita masih menunggu dari RRI Denpasar. Kenapa? Ada yang salah? Enggak tahu, ya udah. Salah itu, salah nomor apa? Salah kode ya, salah kode. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita masih menunggu bersama dengan RRI Denpasar sebentar lagi barangkali. Kalau gitu kita kasih satu lagu dulu sambil kita menunggu hubungan dengan RRI Denpasar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, dan alhamdulillah kita sudah bisa melihat di layar Zoom ya, RRI Denpasar. Di sana sudah terlihat rekan Pandu Mahendra ya. Kita sapa dulu, tapi jauh banget ya. Ya udah kita sapa dulu ya. Halo. Eh, sebentar.
2: Tapi jauh banget ya.
1: Ini suaranya masih bolak-balik. Suaranya belum bisa kita terima dengan baik ini. Udah masih mantul-mantul ini suaranya. Oke, saya coba lagi ya. Halo, selamat siang. Malah nggak ada suaranya. Suaranya nggak kedengar, Pande. Beli Pande, suaranya belum terdengar sama kita di sini. Sepertinya itu masih di mute Zoom-nya ya. Kayak nunggu pacar gitu ya dari tadi ya. Halo, Beli Pande. Tapi di sananya, di Zoom-nya itu masih di mute ya. Yang mau bergabung jangan lupa untuk Jakarta di 02.
2: Selamat siang.
1: Tapi di sananya, di Zoom-nya itu masih di mute ya. Ya. Masih balik lagi ke AY-nya suaranya. Tuh. Kayak mau DJ aja kayaknya. Enak nih kalau di DJ-in ya.
2: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang. Kayak mau DJ aja. Tapi suara AY masih balik-balik lagi ke AY-nya.
2: Selamat siang.
1: Nah, tuh. Selamat siang. Suaranya belum bisa maksimal ya. Suaranya masih balik-balik, Abang Po. Suara AY yang AY kirim ke sana dibalikin lagi ke AY. Suaranya Beli Pande udah datang ke sini, dibalik lagi ke sono ya. Kita coba lagi ya. Lagi ke AY. Nah, tuh kan masih. Yang mau gabung nanti tema kita jangan lupa Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara bersama dengan Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom dan Mkom Founder Nusa Heritage. Ayo coba lagi ya. Halo, Ari Indra Iswara Eskom dan Mkom Founder Nusa
2: Heritage. Baik, selamat siang.
1: Lagi ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Tapi suaranya masih bolak-balik.
2: Selamat siang.
1: Suaranya belum bisa maksimal ya, Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Mungkin sembari kita menunggu dari Bali, kita kasih lagu dulu.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita mencoba lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande Mahendra. Halo Pande. Lagi ke RRI Denpasar ya, bersama Pande. Oke, kalau begitu mungkin bisa dicoba Pande Mahendra langsung ngobrol sama narasumber kita, Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak hadirnya suara dari RRI Jakarta itu bisa normal ya. Silakan Pande. Suara Eskom ya. Semoga saja dengan tidak. Halo Pande. Silakan Pande. Semoga saja dengan tidak. Ini masih belum bisa optimal ya. Untuk sementara sambil menunggu bersama dengan RRI Denpasar. RRI Denpasar boleh terus mencoba untuk sementara ya. Sambil AY mau terima

0: benar. Pantesan hatiku tuh gelisah loh, kok ternyata belum tersambung.
1: Ah masa iya. Yang penting kita happy deh, Bang. Bang Edo apa kabar?
0: Jelas dong. Alhamdulillah, wawai.
1: Wawai. Nah, Bang Edo mungkin boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Boleh disapa dari RRI Denpasar. Semoga saja dengan sapaan dari Bang Edo bisa normal ya. Coba, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Boleh disapa. Belum ternyata Bang Edo, kita masih menunggu ya.
0: Masih kok.
1: Masih ya.
0: Yang penting hatiku galau-galau kut, yang penting udah ada rasanya gitu kok.
1: Oke dah kalau gitu, baiklah. Bang Edo mau nitip pertanyaan apa ini seputar temanya kita?
0: Ya mau lah kok, nih yang ke satu.
1: Apa yang pertama itu, bukan yang ke satu. Yang pertama.
0: Yang ketawa lo biar lo enggak gelisah.
1: Iya, iya. Ayo mah kagak gelisah, Bang.
0: Ya udah yang pertama deh. Website Nusa Heritage ya.
1: Ayo ya Allah ya Allah. nusaheritage.id gitu cara bacanya. Ya itulah pokoknya. Ya.
0: Didukung tokoh penting siapa aja yang terlibat di dalamnya itu, kok itu satu.
1: Oke, okay, tokoh pentingnya siapa aja?
0: Itu, terhadap kurikulum muluk di Bali atau bisa inovasi jenis kebudayaan Bali nah, yang tuh bakal nyimpun di website. Gitu aja, Pak.
1: Gitu aja.
0: Nah, makasih ya, Pak. Kita enggak galau-galau lagi, Pak.
1: Yuk.
0: Salam sama Denpasar ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ya, selamat siang Pak Nova.
1: Selamat siang Beli Pande.
2: Gimana? Maaf, ini ada gangguan teknis sedikit.
1: Enggak apa-apa. Ayo maklumin. Ya udah karena waktu kita sudah berlalunya banyak, Beli Pande ya kasih kesempatan dulu ngobrol sama narasumber kita. Silakan, Beli.
2: Baik, terima kasih Pak Nova Kalista di RRI Jakarta. Baik, selamat siang menjelang sore rekan-rekan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tentunya semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jumpa kembali bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda di Suara Budaya Nusantara bersama Insinyur Ide Bagus Ari Indra Iswara SM Enkom. Beliau ini adalah founder Nusa Heritage ID. Nah, dan untuk topik seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Nova yang ada di Jakarta, Nusa Heritage Data Center untuk kebudayaan tangible dan intangible Nusantara. Nah, seperti napi dan seperti apa, kita langsung saja ke foundernya langsung. Kami persilakan Pak Ide Bagus Ari Indra Iswara.
3: Oke. Cek. Sudah masuk kah suara saya?
2: Sudah.
3: Oh, okay.
2: Sudah.
3: Terima kasih Pak
2: Dede.
3: Pak Dede ya. Pak Dede. Oke, jadi di sini di nusaheritage.id mungkin ini adalah sebuah platform ya Pak Dede ya. Jadi ini adalah platform yang di mana dibangunnya itu mulai dari kegelisahan gitu Pak Dede. Kegelisahan di mana waktu itu kami atau saya di awal itu adalah mau cari data kebudayaan gitu. Mau cari data kebudayaan yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami cari-cari dari kemana-mana gitu ya, mulai dari pemerintahan sampai internet dan seterusnya, dan ternyata belum ada tuh yang mengemas di satu objek tertentu, dia detail gitu. Jadi dari A sampai Z-nya itulah. Nah, dari sana mulailah kita di nusaheritage.id ini dihimpun, saya menghimpun beberapa teman-teman ya yang sejalan gitu, untuk menginventarisasi secara digital gitu. Jadi kami bertekad membuat sebuah data center kebudayaan Nusantara gitu, makanya namanya Nusa Heritage gitu. Data center kebudayaan Nusantara yang di mana kami melihat kegelisahan kami itu juga ditambah dari kita itu ada di Ring of Fire-nya dunia gitu kan. Jadi ya kalau ada gunung meletus dan ini akan sangat berbahaya banget bagi

0: aset-aset kita yang punya historical. Jadi yang sudah lama, yang udah ratusan tahun, itu bahkan bisa rubuh dalam beberapa menit, bahkan detik gitu. Nah, dari sana kita mencoba untuk membangun usaha retail ini, menginventarisasi semua itu dalam bentuk yang pertama itu kami buat foto. Kemudian datanya itu selain foto, teks, ya. Terus setelah teks itu video, kemudian VR, virtual reality, terus ada 3D juga.
1: 3D?
0: Ya, yeah, okay. 3D. Nah, kami dari sana target awalnya itu adalah mengumpulkan dulu sebanyak-banyaknya data-data yang ada gitu. Sehingga nanti ke depannya bisa digunakan untuk periset-periset kita, para ahli yang ada di sini, untuk menggunakan data tersebut
1: sebagai referensi ya.
0: Sebagai referensi, entah itu nanti di apa namanya, dikombine dengan AI gitu ya, atau dikombine dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang gitu, sehingga sasaran kita itu adalah Gen Z yang ada sekarang gitu.
1: Gen Z.
0: Ya, Pak Dede. Karena kalau Gen Z disuruh ke suatu objek purbakala gitu, suruh ke sana paling foto-foto sudah selesai, selesai gitu. Dan bahkan ya mungkin aja mager gitu, malas gerak gitu. Nah, kalau kita udah jadikan digital, paling enggak kita bisa nge-counter berita-berita yang misinformation gitu, dengan data-data ini. Jadi data inilah nanti Sinus Heritage ini tujuannya pertama adalah menjadi black box dari kebudayaan Indonesia gitu. Kita punya puluhan ribu aset benda dan puluhan ribu juga yang tak benda gitu. Itu sangat kaya banget. Tapi kalau disuruh cari di mana datanya, ya mungkin saat ini sudah mulai dibangun ya. Karena waktu kita membangun itu sama sekali nggak ada.
1: Ada
0: tidak data, ada referensi untuk mengambil data itu semua. Gitu. Adapun paling teks dan buku. Gitu. Kalau dibilang oh ada data kita tangible asset ada puluhan ribu gitu. Secara agregat ada, tapi data secara real digitalnya mana, itu belum pernah kami temukan pada saat membangun ini gitu. Nah, itu sedikit.
1: Itu salah satu tingkat kesulitannya ya pada waktu membangun.
0: Iya, pada waktu membangun itu. Dan akhirnya kita dari sana startnya, start awal kita dari Bali. Kenapa dari Bali?
1: Karena ini kan bahasanya Nusantara.
0: Nusantara bahasanya. Jadi paling jauh kita data kita sekarang udah ada di Lombok.
1: Di Lombok?
0: Ya. Jadi data dari Lombok sudah ada masuk. Kemudian bentar lagi Sumba kan masuk juga. Datanya itu masih on progress. Karena satu titik di Bali aja. Di Bali kita punya 5.000 sampai 10.000 pura ya. Kalau itu kita pura aja, kita ngomong pura aja. Sekitar 10 ribuan gitu. Itu jangka waktunya lumayan lama gitu. Ya, jadi satu tempat itu kami di Bali untuk pura aja. Contohnya di Pura Samuan Tiga di Bali, itu cukup besar puranya. Kita mengumpulkan data tangible atau data objek aset, benda yang unmovable, artinya tidak bisa bergerak.
1: Itu yang terwujud ya.
0: Iya, yang terwujud dan dia tidak bisa dipindahkan. Itu 111 objek. Kemudian ada tradisi juga di sana. Jadi setelah kami kumpulin di sini ternyata unik gitu. Setiap pura yang ada di Bali itu punya tradisi, punya apa ya, tradisi dan tangible asset dan intangible asset itu pasti berbeda-beda gitu. Samuan Tiga kita ada di sana ngambang istilahnya. Jadi terus ada ngombak apa ya, tradisi-tradisi lainnya lah di sana. Itu banyak tradisi di dalam satu titik itu aja gitu loh. Belum lagi kita move ke titik
1: Siat yang Sampian kalau nggak salah.
0: Ya, Siat Sampian benar di sana juga. Nah, itulah kami dokumentasikan. Sampai yang paling unik di sana di Pura Samuan Tiga itu ada bomo. Bomo yang di angkol-angkol yang paling gede itu, di candi yang paling gede itu, dia bomo ini belum selesai diukir. Jadi ada bagian yang
1: masih
0: belum bukir gitu. Dan itu ada ceritanya gitu. Nah, itu kami simpan dalam bentuk digital dan mereka teman-teman nanti lain bisa tur di sana untuk melihat positioningnya itu. Itu unik banget. Jadi ada cerita di balik itu.
1: Oke, keren sekali. Oke, demikian tadi sudah dipaparkan oleh foundernya langsung. Dan langsung saja untuk sahabat budaya yang pengen bergabung, yuk kita bersapa-sapa di line telepon 223361. Pak Nova.
2: Iya, Bli.
1: Mungkin untuk sahabat-sahabat Rakelan Rai, kalau kita di Bali Rakelan Rai ya.
2: Oh gitu ya.
1: Kalau di Jakarta Mpo,
2: Abang Mpo.
1: Oh, Abang Mpo.
2: Iya, Abang sama bergabung. Mpo ya. Tadi di WhatsApp di telepon sudah ada yang gabung, Edo yang ada di Lampung menanyakan. Nah, itu sosial medianya dari nusaheritage.id ini apa? Kemudian ada nggak sih orang-orang penting atau pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya gitu katanya.
1: Oke, mungkin langsung bisa dijawab Niki.
0: Oke, kalau sosial media kami, kita ada di Instagram, kemudian di Facebook, dan ada website juga, semuanya itu nusaheritage.id. Dan di TikTok juga kita ada nusaheritage.id juga. Seperti itu Mbok Nop. Mpok ya?
2: Iya Mpok, bukan Mbok.
1: Mpok Nova.
0: Benar Mpok Nova. Nah kalau dukungan itu ada Mpok. Jadi kita selama ini collecting data dan ini memang didukung gitu. Cuman secara finansial itu memang kita mencari positioningnya sekarang adalah dari hibah-hibah penelitian, terus dari hibah-hibah kebudayaan gitu.
2: Okay.
0: Dan kemarin kita di nusaheritage.id ini kita dapat juara satu nasional, Pak, di ajang Budaya Go yang diprakarsai oleh Kementerian Kebudayaan.
2: Luar biasa.
0: Pada waktu itu.
2: Okay.
0: Ya, jadi kita mengalahkan sekitar 600 kontestan seluruh Nusantara lah.
2: Luar biasa.
1: Sangat luar biasa.
2: Luar biasa ya.
1: Gagasannya,
2: Ya. Beli Dede, mungkin bisa diinfokan lagi lebih pelan lagi teleponnya yang ada di Denpasar berapa yang bisa dihubungi?
1: Baik, Pak Abang Empo yang ada di Jakarta dan di Denpasar, Rakelan Rai yang ingin bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria di line telepon 223361. Baik, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Dengan siapa, di mana?
3: Para Timur juga menjelang sore ya. Dengan Cigurnya, Bang.
1: Cigu.
3: Iya, apa?
1: Apa kabar, Cigu?
3: Kebetulan
1: Kecil, suksesnya.
3: Cik, betul gitu, benar ya?
1: Betul, Cik Gurung di Jambelinga nih, Ki.
3: Bahasa Bali ya, lagi benar-benar gitu ya.
1: Cik Gurung di Jambelinga nih, Ki.
3: Apa itu artinya?
1: Cik Gurung sekarang posisinya di mana?
3: Di Jakarta lah, Jakarta. Nggak apa dulu, ah, jangan lupa si Belanca Bandaiko. Halo, apa-apa?
2: Halo, Cik Gurung.
3: Ponopanya harus di apa nih panggilnya Ponopa pakai ember-embernya belam-belam gitu abang.
2: Iya. Lanjut.
3: Kalau boleh beli ya, sorry maaf.
2: Iya lanjut Cigu.
3: Siapa nih ada sumbernya nih, boleh salam kenal dulu nih.
1: Oke.
3: Okay. Dan sumbernya siapa ya bang?
1: Baru sumbernya ada dari Nusa Heritage. Beliau adalah Insinyur Ida Bagus Ari Indra Iswara.
3: Pokoknya Lapigator lah ya, pokoknya ya.
1: Lapigator. Lucu-lucu, Cikgu.
3: Lucu ya. Karena yang belum mau bertanya ya, apalagi Nusa Heritage ya, digitalnya. Nah, apakah di Nusa Heritage ini pasti kan ada apa namanya? Diperkenalkan matemu ya misalnya apa nih di
1: Press
3: 2026. Nah seperti apa itu namanya apa lagi yang ada di Bali gitu ya yang dimaksud itu kan ada diperkenalkan tuh matemu dan Nusa Heritage apa ceritanya ya
1: ya.
3: Sesekali ngomongnya di Press 2026
1: di Detik Press
3: Yeah. Terus, nah, seperti apa nih antara tim usaha Artika dengan pengolahnya Pura Taman Ayun gitu? Pasti okay. kan ada satu okay. ya. Dua pertanyaan aja begitu. Okay. Pokoknya, pokoknya navigator sehat terus ya. Okay. Itu saja dari Cikuria. Salam buat semua orang-orang Bali ya.
1: Oke, okay, terima kasih Cik Gu.
3: Banyak, buat apa juga. Salam selalu sehat. Selamat yeah. siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat okay. siang menjelang sore.
1: Oke, okay, terima kasih Cik Guria di Jakarta. Baik, itu kami persilahkan.
0: Terima kasih Pak Dede. Jadi Bu Cik Gu, Bu Cik Gu, Pak Cik Gu. Oke, Cik Gu. Jadi
1: kalau Bu Cik Gu kan ibu-ibu guru.
0: Double ya, double. Ya, yeah, jadi untuk di Nusa Heritage salah satu produk kami namanya Metemu ya. Metemu itu adalah primbon Bali gitu, Pak Dede. Jadi kita memang ngerangkul knowledge management di sini di Nusa Heritage sini, dan kami menemukan bahwa ada sebuah knowledge orang Bali zaman dulu dengan lontar-lontarnya itu ternyata ada perhitungan hari lahir dan perhitungan kecocokan hari lahir.
1: Oh ya, oke, oke.
0: Makanya kita bersama mahasiswa saya di Instiki, saya membuat aplikasi namanya Metemu.
1: Metemu.
0: Ya, Metemu ya. metemu.nusaheritage.id gitu. Metemu ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ya bisa digunakan untuk cek kecocokan gitu ya. Apakah tanggal tanggal si
1: cewek
0: dan cowok ini serasi enggak? Gitu. Kita cek itu berdasarkan
1: lontar-lontar
0: Bali ya. Nah, nanti itu bisa menjadi referensi.
1: Okay.
0: Dan di sana juga kita bisa ngecek tanggal lahir kita itu bagaimana fluktuasinya di tahun atau di umur kita yang sekarang ini kita berada di posisi 0 kah atau di 1 kah atau 4 atau 8 ya
1: atau tertingginya berapa 8
0: 8
1: okay.
0: Nah itu ada
1: apa itu net 2 sebenarnya ke
0: ya model-model seperti itu tapi ini dengan ini Balinya
1: karena oke.
0: Jadi itu banyak. Nah, ini akan mau dikembangkan juga yang Metemu ini ke arah ke sosmed ya. Jadi nanti kayak dating apps gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Nah, jadi nanti yang cocok-cocok dia akan mengumpul gitu kan. Jadi itu untuk mengurangi yang namanya salah pilih. Seperti itu. Ya cuman kemarin antusiasnya bagus banget ketika kita launching dan ada anak-anak Gen Z zaman sekarang yang dulunya nggak care tentang apa itu tradisi dengan Metemu ini bahwa dia tahu ternyata ada loh knowledge zaman dulu yang masih relevan untuk zaman sekarang.
1: Sekarang ya.
0: Itu yang mereka tangkap waktu itu.
1: Okay.
0: Seperti itu Pak Dede.
1: Oke, okay. Nah, kita ke Bu Cik Gu tentang Taman Ayun gimana nih?
0: Taman Ayun, oke. Okay. Taman Ayun itu adalah proyek kami bersama mahasiswa juga dan bersama pengelola Taman Ayun. Kita collecting data di sana, kita collect beberapa data di sana, jadi kita buatkan Taman Ayun itu dalam bentuk 3D-nya. Kita capture dalam bentuk 3D-nya, kemudian di sini setiap pelinggih itu ada deskripsinya masing-masing.
1: Okay.
0: Kemudian ada fotonya juga, kita buat itu sebuah virtual reality tour gitu. Jadi orang-orang itu nanti yang pengen tahu di area dalam
1: Taman
0: Ayun, itu kan tidak semua orang bisa masuk kan. Nah itu bisa tour buat sini, seolah-olah dia ada di dalam.
1: Gitu.
0: Okay. Bahkan mau sembahyang nih, aku mau sembahyang dari Jakarta gitu, nggak sempat ke Taman Ayun, yaudah pakai ini aja. Seolah-olah kita bisa pakai kacamata VR, kita duduk dan kita berada di depan pelinggih, pas itu bisa.
1: Luar biasa sekali,
2: keren, keren. Beli Dede.
1: Ya,
2: ya, gantian ya. Tadi teleponnya dari Bali, sekarang ke Jakarta ya.
1: Silakan Jakarta.
2: Oke, okay. Walaupun tadi yang masuk orang Jakarta sebenarnya ya, enggak sih? Halo, selamat sore.
4: Selamat siang jelang sore.
2: Iya, selamat siang jelang sore. Silakan Teteh Dinda.
4: Iya, betul. Aduh, sebentar. Oke, selamat siang jelang sore. Om Swastiastu, beli dede.
1: Om Swastiastu, Teteh.
0: Om Swastiastu.
4: Rajang siang.
1: Rahajeng. Kemantan, sampulnya daging siang malingi.
4: Siang jelang sore ya, beli dede ya. Narasumbernya siapa beli dede?
1: Narasumbernya Ida Bagus Ari Indra Iswara, Eskom, Enkom.
4: Beli atau bapak ini, beli Ida Bagus. Okay. Lidah bagus, pun apa gak terneng.
0: Beci-beci.
4: Beci-beci mantan ya, juga dari Bogor ya, beli.
1: Niki Teteh Bunda pinter pinter sekali di bahasa Bali.
2: Orang Bogor pernah terdampar di Bali soalnya. Beli. Ya.
4: Pernah terdampar 10 hari hanya yeah. 10 hari
2: di pernah Bali, dihanyutkan gitu. Ombak dan nyampe tuh di pulaunya. Oke, okay, lanjut Teteh.
4: Ya, beli Ida Bagus untuk Nusa Heritage ya. Apakah yang berkunjung baik virtual maupun fisik itu hanya saudara-saudara kita di Bali? Maksudnya yang orang Bali begitu, itu yang pertama. Bagaimana dengan wisatawan mancanegara pastinya itu? Sudahkah ada perhatiannya untuk berkunjung baik virtual maupun fisik ke Nusa Heritage? Sepertinya itu aja beli pertanyaannya.
2: Oke, okay. Baik Teteh, terima kasih yuk.
4: Bagus, tolong tanggapannya yep. Dan si Dede. Matur sepuluh, najang siang.
1: Rajang.
2: Nah tuh,
1: okay.
2: Silahkan mungkin langsung dijawab.
1: Bisa langsung ditanggapin gitu.
2: Iya.
0: Siap, terima kasih Pak Dede, izin Pak.
2: Nah, iya.
0: Teteh, jadi tadi apakah gimana sih cara berkunjung gitu ya? Uhum. Nah kalau di nusaheritage.id ini, jadi ini di posisinya sekarang di open, masih di open, tapi beberapa tempat yang memang diizinkan untuk di open informasinya. Uhum. Itu kalau yang tidak kami memang keep gitu ya. Uhum. Nah tapi untuk berkunjung di nusaheritage.id ini tentu saja harus register dulu okay. di website kami. Kemudian bisa memanfaatkan nanti VR tour, jadi virtual reality tour. Uh-huh. Kita bisa dari manapun, dari HP, dari laptop, dari Oculus, itu bisa. Uh-huh. Untuk touring di data-data yang kami miliki. Gitu. Saat ini kami punya 37 site uh-huh. virtual reality tour. Dan objek warisan benda itu 1949. Data, uh-huh. kemudian untuk yang tak benda kami punya 27, karena yang tak benda ini agak susah untuk kami collecting, uh-huh. karena harus melibatkan orang banyak, dan melibatkan orang-orang yang memang pakar di dalam itu. Jadi tradisi-tradisi itu kan kita gak boleh sembarangan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, jadi uh-huh. itu memang perlu pendekatan yang beda dibandingkan uh-huh. dengan kita hanya foto saja,
1: okay.
0: atau video aja gitu. Uh-huh. Dan kita kalau foto posisinya sekarang di 5.200 foto dari uh-huh. seluruh site yang kita ambil gitu uh-huh. ya. Dan ada 40 video dan 265 objek 3D. Uh-huh. Nah, uh-huh. Jadi seperti itu Mi Dede. Dan okay. kita ada kategori budaya benda ya. Jadi kita yang kita capture saat ini dan ada datanya itu adalah pura, uh-huh. terus museum.
1: Museum.
0: Uh-huh. Ya, kita ada museum, kemudian ada galeri, uh-huh. terus ada kongco juga. Uh-huh. Kemudian puri uh-huh. dan ada gereja gitu. Uh-huh. Nah kami juga masih menelusuri ada masjid yang tua uh-huh. di Singaraja itu stylenya masih gapura Bali uh-huh. dengan apa ya tempat mimbarnya itu ada ukiran-ukiran Bali. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu kami sedang processing ke sana uh-huh. gitu. Uh-huh. Dan ada juga pura yang ada apa ya? Kalau di itu letaknya di Bangli, uh-huh. di dalam pura itu ada tempat untuk sholat.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu dalam langgar namanya uh-huh. di Bangli. Nah uh-huh. itu sedang kami juga jajaki untuk bisa okay. di inventarisasi uh-huh. dalam bentuk digitalnya gitu. Karena itu adalah sesuatu yang unik dan mm-hmm. perlu orang tahu juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Bali itu tidak hanya di Batur aja yang mm-hmm. yang Cina dengan Bali, ternyata Muslim dengan Bali juga ada.
1: Itu Dede pernah mendengar kalau di orang di seputaran Bangli mengatakan ke dalam Jawa.
0: Ya benar, dalam Jawa.
1: Oke, karena benar. Ada perpaduan budaya ya, Bali dan Jawa Muslim.
0: Ya benar. Keren sekali sih, makanya kita bisa telusuri untuk New Sai Heritage itu. Kita kalau secara fisiknya kalau mau berkunjung, kita ada di kampus Instiki. Jadi kita ada di sana, kita disupport oleh Instiki dalam hal ini, karena ini adalah merupakan bagian dari riset-riset dosen dan mahasiswa ya, yang kami kurasi dan kami publikasi dalam bentuk Nusa Heritage ini.
1: Oke, gitu. Luar biasa sekali.
0: Yes, buat itu Adini.
1: Demikian Pak Nova.
2: Yup, luar biasa. Baik, kalau begitu kalau masih ada dari Bali silakan beli.
1: Oke, kembali kita akan buka di 0361223361 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Yuk kita bersapa-sapa Ria. Selamat siang menjelang sore.
5: Selamat siang Bang Pando.
2: Beli Pande.
1: Pande.
2: Gak apa-apa, lidah orang Sumatera memang E-nya keras, Pande gitu kan.
5: Salah baca atau gimana tadi?
2: Pande.
1: Pande.
5: Selamat siang, Ponopa. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya, Leman.
5: Selamat Lampung, Kota Agung. Ini jangan sampai Abang Nasumnya.
1: Dengan
0: Ida Bagus Ari.
5: Iya, selamat siang Bang Ida Bagus.
0: Iya, selamat siang.
5: Saya ini bosan di penodio nih kan, di digital ini. Saya belum tahu nih yang saya baca ini temanya ada bacaan Tangle dan Intangle itu.
0: Iya. Tangible dan intangible.
2: Tangible dan intangible, bukan Tangle. Oke, oke Bang.
5: Dan Intangle.
2: Siap, siap. Nanti kita luruskan ya.
5: Ibarat itu sinonimnya gitu.
2: Oke, siap.
5: Tadi kan di singkat aja gitu.
1: Supaya lebih gampang dimengerti gitu mungkin maksudnya Bang ya.
2: Iya. Oke.
5: Siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi itu Bang Bli Dede harusnya ada artinya di bawah ya. Tangible dan intangible itu apa, bentuk fisik dan tidaknya gitu ya.
1: Oke.
2: Ya, silakan Bli Ida menerangkan barangkali.
0: Ya, baik. Jadi kalau tangible dan intangible itu di dunia kebudayaan terutama di Eropa sana yang sudah mengenal itu kalau kita bahasa Indonesia kan, kalau yang tangible itu adalah warisan budaya benda.
2: Benda, iya. Ya,
0: jadi di tangible itu juga kita ada dua kaki lagi di bawahnya. Ada yang bisa dipindahkan dan ada yang tidak bisa dipindahkan. Jadi kalau yang bisa dipindahkan seperti patung, lukisan gitu, barang-barang pernak-pernik kecil-kecil gitu, itu masuknya di movable asset.
1: Artinya bisa dipindahkan.
0: Bisa dipindahkan. Kemudian yang satu lagi yang unmovable itu seperti bangunan-bangunan. Jadi pura, candi Borobudur, Prambanan itu kan nggak mungkin kita pindahin dalam sekejap waktu ya. Kecuali Roro Jonggrang mungkin. Gitu. Nah, sedangkan kalau intangible itu adalah hal yang tidak tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan gitu. Jadi seperti
1: tak benda.
0: Ya, yang tak benda. Jadi bukan yang benda mati ya. Jadi kayak tradisi-tradisi itu. Ya, jadi kalau di sini kita di Nusa Heritage tradisi yang udah ke capture itu ada kayak tuak jake. Bagaimana orang nuakin buat tuak dari jake ya. Jadi minuman tradisional itu.
1: Kok Nepok Nova tahu tuak?
2: tahu. tahu. Tapi enggak pernah.
0: Perlu dicoba itu, Pak.
2: Ya tahu ya.
0: Terus ada ngambang ya, kalau di sini ngambang itu anak-anak kecil ya di
1: meminta-minta sebelum sebelum
0: piodalan ya,
1: terlaksananya piodalan
0: ya. Jadi
1: piodalan itu upacara suci, upacara yadnya yang akan diselenggarakan
0: setiap 6 bulan sekali itu.
2: Berarti bukan turunan Belanda, bukan?
0: Bukan.
2: Ya kan zaman Belanda sering banget disebut feodal gitu kan ya.
0: Bukan.
1: Tradisi ini.
2: Oh itu tradisi.
1: Artinya,
2: ya.
1: Artinya di suatu pura ada namanya Pura Samuan Tiga yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah sebelum dilaksanakan upacara yadnya di pura tersebut, nah para anak-anak ini melaksanakan suatu tradisi, dia itu ngambang namanya. Nah ngambang ini dia minta-minta sumbangan ke rumah warga yang ada di sekitaran daerah Gianyar, Bedulu itu nama tempatnya. Nah dan itu wajib untuk diberikan.
2: Okay.
1: Karena hasil dari ngambang itu dipergunakan untuk kebutuhan yadnya yang ada di Pura Samuan Tiga.
2: Oke, kalau gitu ya luar biasa. Oke deh, ini waktunya sudah mau ke pukul 2. Barangkali
1: pukul 3 sore di Bali.
2: Oh iya, oh di sana udah pukul 3 ya. Saya lupa.
1: Pukul 15.
2: Udah hampir
1: Indonesia bagian tengah.
2: Udah hampir pukul 15 ya, Bli ya. Singkat saja apa yang menjadi penutup obrolan kita untuk sore hari ini, silakan Bli.
1: Oke, atur winter jadi boleh. Apa ya, singkat kemantan ya.
0: Jadi yang selalu saya bawa dari dulu gitu, saya sebenarnya takut akan mengerjakan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi menginventarisasi itu akan banyak keluar tenaga, pikiran dan segala macam itu. Tapi saya itu lebih takut kalau anak cucu saya itu nggak tahu tradisi yang ada di Indonesia dan bahkan di Nusantara ini. Seperti itu. Terima kasih.
1: Baik.
0: Pak Dede dan
1: luar biasa sekali.
2: Terima kasih
1: selalu itu. Pak Nova.
2: Iya. Kalau beli Dede kan ketakutannya adalah ketemu sama setan dan gundurwo ya.
1: Bukan takut lagi, setannya yang takut. ini tuanku.
2: Kalau beli Ida kan luar biasa, beli Ida bagus. Ketakutannya adalah generasi-generasinya tidak mengenal lagi yang namanya budaya.
1: Budaya, tradisi.
2: Ya. Keren, luar biasa. Tapi memang begitu ya. Siapa lagi yang menurunkan dan meneruskan kalau bukan kita ya.
1: Apalagi saat ini kan di zaman serba digital.
2: Iya benar.
1: Pak Nova.
2: Iya betul. Takutnya hilang begitu saja gitu ya. Oke deh. Blida luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga niat baiknya dikabul ya.
0: Siap.
2: Iya. Blida deh. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Nova. Sehat selalu.
2: Amin. Ya sebenarnya saya agak kurang nyaman ya dengan suasana seperti ini kita bertemu gitu ya. Suaranya tidak begitu mesra gitu loh. Ya tapi mau apa dikata. Terima kasih banyak, salam buat teman-teman yang ada di RRI Denpasar ya.
1: Salam, terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di RRI Jakarta.
2: Baik. Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Jumpa lagi kita lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Raya, terima kasih Eca. Dan kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo Mpok Nopa yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri, namun jangan kemana-mana. Ayo tetap kawal Pro 4 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara, sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon melakukan aksi mogok kerja dengan tidak mengangkut dan membersihkan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah kawasan Benteng Karang, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Kamis 7 Mei 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang hingga kini belum juga membayar upah mereka. Menurut Koordinator Petugas Angkut Sampah Evert Muskita di lokasi TPA, terhitung sepekan mereka belum mendapatkan gaji. Nah, aksi mogok kerja ini sebagai bentuk protes mereka. Menurutnya, setiap hari penyapu jalan dan tenaga angkut sampah bekerja seperti biasa, dan sayang kerja keras tersebut belum juga dibalas oleh pemerintah melalui dinas terkait dengan pembayaran gaji. Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa telah mengkoordinasikan terkait hal ini dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dan jawabannya gaji para petugas sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Karena merasa dipermainkan, lanjutnya petugas kebersihan kemudian mengambil langkah dengan berhenti beraktivitas hingga batas waktu yang belum ditentukan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga

Kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat pada triwulan kedua tahun ini. Dan upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Dikatakan selain KUR, Bank Maluku Malut juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha yang menyasar para aparatur sipil negara. Dalam produk ini juga memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparo dan Masohi, dan program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Sobat FM saudara semua itu terpesona yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ya, nah, bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Kita yakin bersaudara dengan keadaan yang paling baik di sore hari ini. Mengenai cuaca ya, memang sudah musim hujan ya, bersaudara, otomatis untuk bersaudara yang memang melintasi sepanjang jalan baik roda 2, roda 4 atau pejalan kaki ya, pastinya mesti harus ada ya mantel hujan, payung pastinya ya untuk bersaudara, karena kita tidak tahu nih, sedikit panas sedikit hujan, tapi yang paling sering hujan ya dari tadi, dari pagi tadi sampai saat ini hujan panas. Kita berdoa aja mudah-mudahan segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan memang di luar sana bersaudara banyak ya petugas yang memang dong sementara motong pohon karena tahu takutnya hujan dengan angin, takutnya pohonnya ya roboh, takut jangan sampai ketimba orang, jadi harus berhati-hati pastinya. Dan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk

bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku.

Rombat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah ya strategis dengan memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan interaksi data pembangunan ya. Dan saudara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Pusdatin Kemendagri Muhammad Valiandra ya di Jakarta pada Rabu 6 Mei 2026. Ini fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi aplikasi Pelita sebagai rujukan tunggal data ya daerah Kadis Kominfo ya Maluku. Dan Titus Renwarin ini menyebutkan dukungan integrasi pada data dari Pusdatin ya Kemendagri sangat krusial bagi kelancaran roda pemerintah di daerah. Dan aplikasi Pelita sendiri mencangkup berbagai data vital terutama bagi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengolahan keuangan daerah. Dan integrasi ini diharapkan dapat menyerotkan data antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar lebih kuat. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon melakukan aksi mogok kerja dengan tidak mengangkut dan membersihkan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah kawasan Benteng Karang, Kecamatan Bogola, Kota Ambon pada Kamis 7 Mei 2026. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang hingga kini belum juga membayar upah mereka. Menurut petugas angkut sampah Ever Muskita ya, setiap hari penyapu jalan yang dan tenaga angkut sampah bekerja seperti biasa. Sayang, kerja keras tersebut belum juga dibalas oleh pemerintah melalui dinas terkait dengan pemberian gaji. Sementara mereka juga butuh uang untuk menghidupi keluarganya, tapi belum juga katanya dibayar. Dia mengakui setelah mengkoordinasikan terkait dengan hal ini dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, jawabnya gaji para petugas sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Dari pihak LDHPD lewat pesan singkat yang mereka dapat mengatakan bahwa gaji sudah ditransfer lewat rekening mereka dan bisa diambil. Karena merasa dipermainkan, lanjut petugas kebersihan kemudian mengambil langkah dengan berhenti beraktivitas hingga batas waktu yang belum ditentukan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Sahabat saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau Zat yang menepati janji.
1: Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.
2: Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi pendukasan maghrib berkumandang, di saat ini menemani bapak saudara yang saat ini mungkin lagi beribadah umat Islam ya. Nah, bapak saudara, kita lanjutkan acara kembali dan lagu-lagu masih dengan lagu-lagu dangdut teman bapak saudara.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Bang Sudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Pro 4FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, tadi ya ada Ana Timur ya yang bertugas menemani Basudara saat ini di program kita Basudara, yaitu Donci dan Kabar, menemani Basudara yang saat ini lagi sementara dengan kita ya. Dan memang ya Basudara, kalau mau dibilang musim hujan itu kita tidak bisa pungkiri, karena mau bagaimana, kalau sampai musim hujan ya musim hujan, kalau musim salju ya baru itu kita bagaimana ya. Tapi ya tidak mungkin, tidak mungkin ya. Musim hujan, kalau musim hujan dari bulan ini pasti bisa sampai Desember biasanya segitu. Sampai bulan Desember nih musim hujannya, mudah-mudahan ya tidak sampai di tahun baru. Oke, Basudara menemani Basudara terus dengan lagu-lagu asik. Kali ini ada Gihon Marel, ada ini Loi Malina ya, yang beta kasih teman Basudara dengan Sabar.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

Rompat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon melakukan aksi mogok kerja dengan tidak mengangkut dan membersihkan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah kawasan Benteng Karang, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Kamis hari ini, 7 Mei 2026. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang hingga kini belum juga membayar upah atau gaji mereka. Dan bersaudara, menurut salah satu petugas ya angkut sampah ini, Ever Muskita, ia mengatakan setiap hari penyapu jalan dan tenaga angkut sampah bekerja setiap seperti biasa. Sayang kerja keras tersebut belum juga dibalas oleh pemerintah melalui dinas terkait dengan pemberian gaji. Dan sementara itu juga dia mengaku telah mengkoordinasi terkait dengan hal ini dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Persambahan Kota Ambon. Dan wajib jawaban mereka itu gaji para petugas sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Dan bersaudara, karena merasa dipermainkan, lanjut dia, petugas kebersihan kemudian mengambil langkah tegas dengan berhenti beraktivitas hingga batas waktu yang belum ditentukan. Informasi itu saya kutip dari rri.co.id.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

104 FM bersaudara semua, 7 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan keruan dengar bersaudara akan hadirkan drama mini yang akan menemani bersaudara di saat ini. Tetap di 104 FM, suara budaya Maluku, karena kita

0: Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa putri gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandasuli.
1: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
2: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
1: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
2: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
1: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
2: Iya deh, ayo kita pergi.
1: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
2: Iya, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
1: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
0: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
1: Aduh, sejuk sekali, Kak.
2: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
1: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
2: Aduh, Adik, jangan.
1: Rasain tuh, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
2: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
0: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak Putri Gandasuli untuk kembali ke kerajaan. Tapi Putri Gandasuli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan Putri Gandasuli akan menyusul ke kerajaan.
2: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
1: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
2: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana, dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
1: Tenang saja, ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang, jadi kakak duluan. Saya akan menuju setelah ini, setelah saya puas, Kak.
2: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
1: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
1: Siap, Kak.
0: Matahari sudah terbenam, tapi Putri Gandasuli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika Putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani dan membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
1: Aduh, sakit. Sakit. Lepaskan saya. Lepaskan saya.
3: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
1: Iya, saya maafkan.
3: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
1: tentu. Namaku Gandasuli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Gandasuli.
3: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
1: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Malaikana, Putri.
1: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Gandasuli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
3: Iya, Gandasuli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
1: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
3: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
1: Tapi yang kamu dapatkan malah saya, bukan ikan.
3: Iya, Gandasuli, karena saya tidak tahu jika yang tersangkut jaring saya adalah bidadari seperti kamu.
1: Ah, kamu bisa aja.
3: Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
1: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
3: Oh, begitu. Baiklah, Gandasuli.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, putri ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simurai. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena putri ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini, kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.
4: Baik, ayah.

0: mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan si Moroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Lily Boy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi kemana kita harus pergi?
3: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
4: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
0: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Lily Boy. Nah, pesan untuk cerita ini adalah, meskipun tantangan dan kesulitan menghadang, namun semuanya bisa dihadapi dan dikalahkan dengan cinta kasih.

0: Ayo eh, hancur sudah. Dunia ini akan su bagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Usi su kayak orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.

yang buat kamu juga dedikasi lah agar ada yang ada yang

0: Halo. Halo, halo. Oke. Ini. Suaranya hilang-hilang terus. Bromnya yang paling besar nih. Kayaknya betul talingan bisa pecah nih. Oke. Silakan terus.
1: Yang punya keratu
0: Nah, ini bagus nih.
1: para beta di dapur sementara beta mau be monitor di ruang tamu sana kan
0: Iya, saya kasih tinggalkan sama monitor tuh, kasih tinggalkan saja. Bila perlu naik atas pohon boleh.
1: kekejar lagi kekejar ya pas beta habis beta naik atas pohon sama empat loncat loncat ke bawah
0: jangan
1: nanti kalau bisa loncat, Mr. Gasop dengan SD yang
0: tangkap.
1: Taruh apa? Taruh spons di bawah.
0: Taruh spons, beta kira kata. Kalau don spons, beta karung juga supaya pas lompat itu isi karung lah beta buang.
1: Jangan. Spons.
0: Si beta perlu bercanda saja. Oke.
1: Kemudian buat Salam sehat.
0: Oke.
1: Ada
0: ya.
1: Lagu ada kan?
0: Ada lagu toh.
1: Terus tadi kan Mr. Gaspira orang kedua berarti beta orang ketiga.
0: Makanya orang ketiga sih napa lagu.
1: Kalau kalau lagu sih ada orang kedua.
0: Oh iya kan?
1: Kita orang
0: ketiga saja. Iya. Oke, siap.
1: Ada tinggal lagu orang kedua.
0: Siap. Oke, Dewa.
1: Kalau sunyi Dewa bisa.
0: Boleh, boleh, boleh. Tapi saya bisa dapat lagu. Oke, terima kasih ya untuk Kak Dewa. Aduh, Dewa. Kalau kayaknya Dewa mesti di dapur saja lalu HP yang satu, HP monitor tuh taruh di Foris. Karena bisa dengar katun lewat pesawat telepon karena kasihan. Beta setalingan sini sakit apalagi katun pun teman-teman di luar sana pasti ini pasti ada yang masuk bilang Dewa pun radio motor hancur nih pasti nih. Oke, buat saudara yang lama-lama lah ketemu putar donci dulu dan ada ini nih pergi dan jangan kembali asik atau nikmati.

0: ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sem boleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lihat di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sem buang sampah di akan pun tampa yang dosu sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seenak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Rompat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, 44 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan menit yang ke-45 ya, silakan di 0911 3 1544, ataupun bersaudara bisa ya di 081356245887. Berarti ingatkan untuk bersaudara kembali di, nah sudah ada nih bersaudara kayaknya di WhatsApp-nya kita, dan boleh ya kita terima untuk saat ini. Waduh,

0: Oke, dan bersaudara belum ada yang ini, mohon maaf ya. Kayaknya sinyalnya kurang baik nih, dan silakan ya boleh bergabung kembali. Ini orangnya yang ada di Wonosobo, apa kabar nih? Mudah-mudahan nah, Fabio, silakan ya Fabio, silakan kalau mau bergabung kembali, silakan di 0911311544. Ataupun bisa ya di WhatsAppnya kita. Tunggu ya sebentar, WhatsAppnya kita bikin dulu nih. WhatsAppnya kita sudah berapa nih? Telepon Fabio, telepon yang keberapa kali? Baru satu kali. Ferdi juga ya. Oke, silakan ya di boleh di telepon di 0911311544 ataupun Mbak Saudara bisa di 0813-5624-5887. Beta masih menunggu Mbak Saudara sebelum nantinya ketemu putar lonci. Silakan ya Mbak Saudara bergabung di Facebooknya kita juga bisa, atau bisa di oke, ketemu terima doa. Halo, selamat malam atau anak perempat.
1: Halo, Nurhanca.
0: Halo, selamat malam.
1: Siap.
0: Fabio, apa kabar?
1: Kabar baik, cuma lagi hujan, kayaknya merata semua gitu. Di Pulau Ambon.
0: Lagi hujan ya. Oke, okay. Iya. Kalau di sini hujan stop.
1: Oh, saya dikirim ke sana enggak, Bos?
0: Saya dikirim ke sana. Kayak saya kirim begitu.
1: Oke, okay, Bu Ence.
0: Lagunya apa nih, Fabio?
1: Lagu apa? Terus lupa lah. Oh, itu lagunya Gerson, itu pembini gua yang Tumase.
0: Tumase. Oke, okay, mantap. Ya. Lanjut.
1: Siap, yang pertama buat orang Wonosobo dulu. Oke, buat Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam, yeah. Diberkati selalu. Lalu ada Fiona di Kupang juga, selamat, diberkati selalu. Fiona dan pacarnya, Langgeng Trusade, diberkati selalu. Lalu ada Bunda Els di Manado, Vika juga, selamat malam, berkati selalu. Lalu ada Bunda Wahujan juga di Tampak, selamat malam, diberkati. Cacayu di Masoy juga selamat malam, diberkati. Ada Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam, diberkati selalu. Jeffrey di Lahut, Ibu Popi di Skip juga selamat malam, diberkati. Kakak Ika Karpan juga selamat malam. Diberkati. Mama Mali, kakak Rere masuk dengan juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Bister Gasot dan Bung Tony di Puncak Bumi juga selamat malam. Inca di Bentas juga selamat malam, diberkati. Bung Stevi juga di
0: memang
1: Bung Stevi di Hades.
0: Selamat malam Fabio,
1: diberkati.
0: Halo Fabio
1: ya.
0: Saya bilang kata Ujang kirim ke sini, nah Ujang sudah datang sih memang. Dia Ujang ya. Kayaknya
1: akan begitu sudah. Kayaknya ada yang tiup-tiup tambah tuh ke sana tuh.
0: Iya kak.
1: Jam itu bilang dia nama lah.
0: Siapa bilang sah?
1: Oh, bilang saja.
0: Aman.
1: Ya kau tahu singgung dia.
0: Saya bilang kan beta bukan beta yang bilang, saya yang bilang. Jadi aman, beta aman gitu.
1: Beta lanjut dong. Ada Ipa di Talaki, di Ternati sana. Selamat, Bung Ibi juga, Bung Cengke, Bung Syarif juga, selamat malam Bung, untuk semua-semua, semua, kakak Eva semua, Bung Stevi semua, di Hades, selamat malam semua, diberkati selalu. Oke, begitu juga, begitu juga, terima kasih.
0: Begitu juga. Oke, itu Fabio ya, di belakang Fabio, kata terima dulu, halo, selamat malam, atau anak perempat.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Atona Pro 4 dengan siapa nih?
2: Oni di Kamal kakak.
0: Dengan siapa?
2: Oni di Kamal.
0: Oni?
2: Ya.
0: Oni di Kamal. Oni, Oni bagaimana Kamal?
2: Baik kakak.
0: Hujan?
2: Ya hujan kakak dari pagi sampai
0: itu
2: sore
0: nih kakak. Oh sama ya. Di sini juga baru hujan lagi kembali nih. Oke, orang Kamal minta lagu apa nih?
2: Saya minta Tanta Google juga apa kakak?
0: Tanta Google?
2: Iya.
0: Tanta Google dari?
2: salah cuma betul biasanya tentang Google deh.
0: Oh,
2: Itu kan
0: tentang
2: pun
0: Google itu sila kalau saya salah.
2: Iya, kalau misalnya saya salah kakak.
0: Siap, lanjut.
2: Oke, betul saran juga kakak.
0: Boleh, boleh.
2: Oke, yang Borleo tadi siapa? Bung Fabio kakak?
0: Iya, Bung Fabio.
2: Oke, salam buat Bung Fabio tanya. Selamat malam, Bung. Terima kasih. Juga buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Kalau kita pulang, hati-hati di jalan.
0: Danke.
2: Juga buat kakak di pasar juga. Juga buat Hari Hidayat juga, selamat malam. Tuhan berkati. Juga buat orang rumah saya yang baru mulai tidur, selamat malam aja. Oke, begitu juga kakak.
0: Begitu, sah.
2: Iya, dari kita itu kakak kan nyapanya lah, lupa-lupa barang gitu.
0: Oh iya.
2: Bilang mana buat ketemu masuk jadi.
0: Iya,
2: lupa.
0: Siap, siap, siap. Makanya jadi pendengar setia dong.
2: Iya, pendengar setia juga malam kakak cuma yang ada akan pengisi jadi.
0: Oh begitu. Siap. Iya, ini dengar pakai radio monitor apa nih? Radio dari terestrial?
2: Speaker aktif kakak.
0: Oh, di kamar sana
2: jadi,
0: dengar.
2: Speaker apa radio kakak?
0: Dengar bagus.
2: Iya, bagus kakak.
0: Siap, mantap. Oke, Bu.
2: Malam kakak.
0: Oke, malam. Yo, dangke. Oke, orang Kamal tuh don dengar terus di sana. Cuma kan mungkin ya ini ya. Oke, terima kasih sekali untuk orang yang ada di Kamal sana. Ada Oni ya. Mudah-mudahan Oni terhibur dan di belakang Oni. Halo, selamat malam Matona Pro 4.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Matona Pro 4 yang siapa nih?
3: Dengan orang tengah-tengah biasa.
0: Orang tengah-tengah.
3: Iya tuh, tengah
0: okay.
3: Kan enak.
0: Oke, okay, Deden.
3: Selamat malam, Kak Anje.
0: Malam, Deden. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Prinsi Sela itu dia pun lagu Mayang Pinang, Mayang Kelapa.
0: Mayang Pinang, Mayang Kelapa.
3: Oke.
0: Okay. Belum dipinang, sudah lari duluan. Oke, siap.
3: Salam pertama buat ini sesi berapa ini Kak Ence? Sesi berapa?
0: Ini sekarang sudah sesi kedua.
3: Oh, berarti sesi pertama sudah teman-teman sudah lewat.
0: Betul sekali.
3: Iya, salam pertama buat Kak Ence, sementara tugas. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, mumpun ada musim hujan, salam kompak dengan hujan-hujan.
0: Oh gitu.
3: Dan juga buat siapa tadi baru lewat bang? Bung Oni, Bung Oni di Kamal, selamat malam Bung Oni, salam sehat. Om Fabio juga selamat malam Om Fabio. Juga buat Mister Om Mister Gatok di Puncak Tuni. Bersama 02-nya keluarga di sana sama sehat. Juga buat Kakak Rere, Bang Marni, Om Stevi, Adi Epa, Bang Sarip, Pak Junaidi di Maluku Utara sana juga, Bunda Epa di Maluku Utara juga, selamat malam. Cak Inka di Karfan. Juga buat Mbak Wika di Wonosobo juga, selamat malam. Kalau bisa Mbak Ika bisa masuk lagi di Pro 4. Nona Pika, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia juga, selamat malam. Om Agus Kaira atau Om Agus Eva, Mas Yono juga, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Juga buat Kakak Ance di Tanah Tinggi, Eca di Karfa, di Bentas. Pokoknya semua komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing tempat terkecuali. Om Chris di Sumba NTT juga, selamat malam Om Chris, salam sehat. Di juga di Kupang punya semua komuniti Matawana Perempat, Om Dewa juga Bayu juga di Masuhi. Pokoknya semua-semua yang ada di alamat masing-masing tanpa terkecuali. Begitu dulu, Kak Enci. Salam sehat. Makasih.
0: Okay. Iyo dadu. Oke, itu Basudera, ada orang tengah-tengah sana, Deden ya, Den kata nikmati tiga donci. Nanti baru kita boleh kembali di 0911 31 34 44 dan WhatsAppnya kita 0813 56 24 5887. Den, oke, cuma sih kita mau kasih teman di Basudera.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Perempat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, satu yang asik sekali ya, Mayang, kita mau nyanyi tapi jangan. Takut ya bersaudara, takut jangan sampai bersaudara bilang kita gini kata. Tuh nggak mau nyanyi bikin diri padahal suara terbaikmu. Oke, silakan ya di saat ini yang mau bergabung di 0911311544 ataupun 0813-5624-5887. Ibu Marni mana nih Ibu Marni? Rere ya yang ada di Pasutengah tidur jam segini. Banyak ya yang ada belum masuk. Katompo Ade juga yang ada di mana tuh? Ada yang ada di benteng sana, apa kabar Nona? Waduh, di sini banyak ya. Wiga juga, Wiga apa kabar? Karena cuaca mungkin ya, kayaknya Wiga bilang kalau sampai cuaca buruk, Wiga sih bisa masuk. Kayaknya sinyal buruk begitu. Ada Bung Stevi juga, apa kabar untuk semua di situ? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Silakan yang mau bergabung. Beta masih buka jalur teleponnya ketong di 0911311544 atau bersaudara juga bisa WhatsApp ya. Silakan langsung WhatsApp di situ saja, nanti kita akan pasti baca. Aha. Yang mau bergabung boleh ya. Beta masih menunggu bersaudara untuk ke Dewa. Woi. Dewa masuk, usahakan Dewa kalau masuk. Dewa bicara di dapur tapi radio monitornya kayaknya mesti taruh di teras. Supaya dengar bagus tuh Dewa, kamu mana? Kasih Dewa masuk. Wah, kata sih bisa ini Dewa karena Dewa posisi di posisi punya apa? Pesawat telepon tuh paling mengganggu ya. Akan kresek sampai sih dengar, bisa dengar Dewa pun suara begitu. Oke, bersaudara kalau belum ada kayaknya kita putar ronci dulu nih. Mantap.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Tadi beta bisa gila ya. Mudah-mudahan yang minta tadi terhibur. Dan saudara, ini datang dari Edi ya, yang ada di Sulibanda. Ini kakak, selamat malam. Ini Edi, salam kenal buat kakak dan pendengar RRI Ambon. Kakak beta minta lagu. Dia minta lagu katanya dari Freshly, tapi Freshly tadi kita baru putar nih. Dia minta lagu dari Freshly Vicky Salamor ya, Cerita Indah. Siap, nanti kita putar. Deng kakak, kalau yang ada Freshly deng itu bisa minta Freshly punya Satu Hati Dua Lelaki. Oke, siap. Mungkin itu yang kita putar ya. Oke, kata terima kasih kakak. Terima kasih kembali. Dan bersaudara ini juga ada datang ya, dari Ita ya. Ita di IPA. Dari IPA ya, yang ada di Kebun Cengke. Dia kirim salam untuk semua pendengar Pro 4. Dan kakak bisa minta lagu Mari Menua Bersama, spesial katanya untuk sayang yang ada di rumah. Selamat malam. Oke, siap-siap. Dan kalau boleh kakak, jangan lupa putar lagu. Pasti ya kita putar. Oke, boleh ya di saat ini 0911 3154 44, ataupun di 0813 5624 5887. Bisa buat saudara bisa langsung WhatsApp di situ juga, kita akan bacakan di jalur live chatnya kita, ada RRI Digital, buat saudara bisa langsung di situ, ataupun buat saudara juga bisa di Facebooknya kita, Instagramnya kita, nanti kita akan bacakan. Oke, oke, Satu Hati Dua Laki yang kita mau kasih, ada Mari Menua Bersama juga. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Perompat FM saudara semua, itu tadi ya akhiri yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan ibu saudara, perjalanan kita masih panjang ya, masih 15 menit ke depan. Dan ada 3 WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari katanya Tanta Papa Lili yang ada di Paso. Waduh. Oke, dan tentang Papa Lili ini mau kirim salam untuk semua pendengar perempat, dan untuk Mona yang ada di Kusu-Kusu ya, kata salam manis dari Tanta Papa Lili. Oke, dan dia minta lagu Ik Hou Van Jou ya. Oke, nanti kita putar, siap. Terima kasih kakak dari Tanta Papa Lili, selamat malam. Malam kembali. Oke, dan ini juga ada datang dari Siska ya, yang ada di Siska yang ada di Paso ya. Dia kirim salam untuk semua pendengar perempat, terkhususnya untuk kakak penyiar. Selamat malam, dan salam kenal dari Siska. Spesialnya untuk katanya untuk Siska punya teman-teman. Salam manis, dan semoga dalam suasana yang paling baik katanya. Oke, dan bersaudara kayaknya kata putar donci dulu nih. Dua donci yang kita mau kasih. Spesial donci ini untuk yang minta tadi ya, Ik Hou Van Jou ya, dari Willy Sopakwa. Kita putar menemani bersaudara di Perompat FM, suara budaya Maluku. Karena

Pro 4 FM, Basudara semua, dan Basudara 55 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan satu donji terakhir sekaligus Basudara ini lagu terakhir menutup perjumpaan kita di program saat ini, yaitu Matawana Pro 4. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung dengan kita, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik, dan rindu saya ngerasa lagu terakhir jumpa kita. Selamat malam dan nanti ketemu kedepannya di besok hari.

Rombat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk saudara yang baru bergabung di FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Dan mudah-mudahan saudara dari tadi terhibur dengan acara-acara yang sudah kita sukakan untuk menemani saudara di malam hari ini. Dan untuk buat saudara, kita akan kasih program kita yang terakhir, yaitu Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata akan hadir temani buat saudara dengan lagu-lagu Maluku Kenangan. Dan lagu pertama jumpa kita di Suara Kapata yaitu Katong Lima Orang buat saudara. Perdana untuk mengawali jumpa kita di Suara Kapata.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

sahabat saudara Gandong dengan terdengarnya irama Doncini, maka sekian sudah tugas kita temani bapak saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 7 Mei tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Ketemu bisa dengan harapan abang kudapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam bapak saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

keragaman adalah salah satu aset terbesar kita sebagai bangsa yang merdeka dalam perbedaan. Saling melengkapi satu sama lain. Jangan lupa kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae toh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: aku kembung saudara ya.
1: Yeah, wait, Shalev.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: kesumira sumiri suangi.
1: Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.